0: Nur FM.
1: Baby, umebadilika.
2: Nimekwaje?
1: Umebadilika, sikuelewi siku hizi.
2: Unyalaki vipi sasa? Niache.
1: Basi unaweza kuenda.